0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, menit keempat bergeser dari pukul 9 di pagi ini, teman Produa. Aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Selanjutnya nanti Kak Tiara bakal hadir temani kamu hingga nanti di jam 2 siang hari nanti. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu akhir pekan kamu bersama keluarga di pagi ini.

Cuy datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebarannya beda bisa.

Nah, yang bertanya-tanya kalau sebenarnya Enau sama Ari Lesmana tuh kakak beradik bukan sih? Karena memang kelihatannya identical, mirip ya. Mempera dua, Putra Lesmana yang memiliki nama panggung Enau ini adalah musisi bergenre folk or pop, dan Enau ini merupakan adik kandung dari musisi Ari Lesmana. Nah, memiliki kemiripan secara fisik.

dan mau untuk apa ya, menemani proses sang pria pujaan. Wow. Nah, ciri khas Enau ini by the way yaitu kerap menggunakan lirik yang menyentil sosial maupun perasaan. Itu memang kena banget ya teman Pradua. Yang ngikutin pastinya setuju dengan slogan ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Iya. Baru saja berlalu di ruang dengar kita ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Nah, teman Pro 2 ada satu inspirasi satu fakta menarik ya dari inspirasi di balik inspirasi pembuatan lagu Jangan Paksa Rindu ini, teman Pro 2. So, inspirasi dalam menciptakan lagu itu terkadang datang dari tempat yang paling tidak terduga banyak ya. Dan hal itu juga yang dialami oleh Ivan Seventeen saat mengunggah lagu Jangan Paksa Rindu ini. So, pemilik nama asli Rivian Fajar Syahid tersebut mengungkapkan kalau nada lagu Jangan Paksakan Rindu itu muncul saat dirinya itu sedang berada di toilet. Siapa sangka kalau toilet bisa jadi tempat sumber inspirasi. Mungkin karena banyak bengongnya kali ya. Iya. Ilham dalam menulis lagu itu tuh kadang-kadang datangnya tidak terduga. Nah, lagu ini memang ada voice note dari Ivan sendiri sejak 2022 ya. Tepatnya tanggal 24 November. Dan waktu kejadian itu tuh memang Ivan tuh sedang berada dalam toilet. Nah, teman Pro 2, walaupun terdengar unik, Ivan menyebut kalau pengalaman mendapatkan inspirasi di tempat tidak terduga itu bukan hal yang baru secara personal maupun juga rekan-rekan di Seventeen dulu ya. Iya. Bukan cuman lagu Jangan Paksa Rindu, sementara itu lagu Jaga Selalu Hatimu justru tercipta di lorong hotel kala Seventeen itu lagi jalan tur panjang ya pokoknya. Nah, jadi di lorong hotel itu mereka lagi tur dan gak pulang-pulang nih. Jadi memang ada ide-ide lah yang datang di tempat yang unpredictable dan gak ketebak. Ya random aja gitu teman Pradu ya. Nah, lagu Jangan Paksa Rindu ini juga dikembangkan menjadi sebuah film pendek nih yang dibintangi oleh Ahmad

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Masih kembali menemani teman Pro 2 dan baru saja mengalun di ruang dengar kita ada Mahalini dengan Bermimpi. Teman Pro 2, Mahalini tidak sendirian. Dia menulis lagu ini berkolaborasi dengan musisi berbakat Petra Sihombing untuk menciptakan melodi pop modern yang hangat. Dan lagu ini juga menjadi salah satu track istimewa di dalam album kedua Mahalini yang bertajuk Koma. Secara garis besar lagu ini mengajarkan bahwa sekeras apapun masalah yang dihadapi, jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan menjalani hari dengan penuh kebaikan. Berbeda nih dengan lagu-lagu patah hati yang sering menjadi ciri khasnya, Bermimpi menampilkan sisi Mahalini yang lebih reflektif dan juga penuh dengan optimisme. Sama nih dengan lagu yang mau lewat berikut ini dari masih dari Mahalini, judulnya Kemarilah Tenang. Lagunya sangat teduh, cocok nih untuk kita yang memang baru saja selesai dengan rutinitas yang padat dan menguras tenaga juga emosi dan batin pastinya. Lagu ini bisa mengingatkan kita untuk lebih menyayangi diri kita dan mengingatkan tentang nilai diri kita sendiri. Ya, mau lewat berikut ini ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang, menyusul ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya.

Somol Cipta dengan Senja Sudut Kota bakalan tutup perjumpaan kita untuk season pertama kita di Pro 2 Hitlist ya, untuk special Indonesian song. Tapi jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita bakalan buka sesi baru season kedua kita di Pro 2 Hitlist, lagu-lagu mancanegara. So buat kamu yang suka dengan lagu-lagu mancanegara, lagu Hollywood atau Bollywood juga boleh banget, K-pop apalagi ya, boleh stay tune di Pro 2 Tual. Dan ini dia, Somol Cipta Senja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun video Radio
1: luar biasa. Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
2: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
2: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
2: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
2: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
2: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
3: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
4: 94,5 FM Pro 2. Waktunya Pro 2 Hitlist.

terbaik kamu. Iya. Masih kita bersua di Pro 2 Hitlist dan untuk season kedua ya, season kedua kita ya. Aduh kok belibet gitu. Udah siang memang ya. Iya, teman-teman Pro 2, di segmen kali ini kamu masih bisa buat request lagu-lagu favorit kamu. Dan untuk season kedua kita special international song. Buat kamu yang suka banget dengar lagu-lagu mancanegara, boleh langsung request di sini ya, via WhatsApp 0812-888-03952. Boleh juga via DM di Instagram Pro2 RRI Tual dan di Messenger RRI Tual Pro2. Atau boleh juga nih untuk WA, boleh di 0812-888-03952. Alright, kita masih akan temani kamu teman-teman Pro2 yang mau lewat berikut ini membuka kebersamaan kita dengan resmi. Ada Alex Warren dengan Eternity menyusul Blackpink Go. Masih akan menemani teman-teman Pro2, so make sure stay tune di Pro2 Tual, teman terbaik kamu.

kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
2: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Oke. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta

0: sini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

4,5 MHz. Produa Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Produa untuk edisi hari ini. Dan selama 1 jam ke depan, teman Produa tidak bakalan temani kamu dengan rangkaian informasi kuliner. Satu informasi mengisi perjumpaan kita. Ya, teman Produa, siapa sih yang gak kenal makanan gurih khas Palembang, Sumatera Selatan, yaitu pempek? Nah, sekarang teman Produa, pempek tuh mudah dijumpai di berbagai daerah di Indonesia ya. Bahkan di Tual juga sudah ada tempat warung-warung makan yang juga punya pempek

paus atau cuko berwarna pekat dengan rasa asam, manis dan juga pedas. Pempek ini cocok ya ke saus, dicocol ke saus gitu supaya rasanya itu lebih

kedua, ikan tenggiri yang dihaluskan atau giling sebanyak 1 kg. Kemudian garam 3 sendok makan, penyedap rasa 1 sendok makan, telur ayam 2 butir, air es 250 ml, minyak goreng 100 ml, tepung tapioka 500 gram. Nah, untuk cara pembuatannya, teman peraduan, yang pertama aduk ikan giling dengan air es sehingga sampai merata pokoknya ya. Dan tambahkan juga telur ayam, garam, dan penyedap rasa, dan diaduk adonannya sampai mengental atau kalis. Nah, tambahkan juga minyak goreng, teman peraduan, aduk

jadi lenjer atau diisi telur ya. Lalu masukkan ke dalam rebusan air. Setelah itu pempeknya mengembang, bisa ditiris.

Lanjut untuk cara membuat cukonya, blender sampai halus bawang putih dan cabai, terus rebus air, lalu masukkan gula batoknya. Kalau gula sudah mencair dan mendidih, boleh masukkan bawang dan cabai. Lalu masukkan air, air asam dan garam. Selanjutnya dicicipi, koreksi rasanya apakah asin.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk...

Pro Dual Tual, teman terbaik kamu. Kembali Tiara hadir di meja siar, masih temani kamu di sesi Santai Siang Pro 2 edisi Minggu 10 Mei 2026. Teman Pro 2, siapa sih yang tidak tahu jengkol? Pastinya kita udah familiar juga ya dengan menu satu ini. Makanan yang nikmat tapi pengelolaannya itu sangat memakan waktu. Dan kalau kamu pengen punya jengkol yang atau pengen makan jengkol yang empuk, pastinya ada beberapa tips nih yang harus kamu perhatikan. Karena cara makan, ya bukan cara makan ya, cara masak jengkol supaya empuk, pulen dan tidak bau adalah dengan merendamnya semalaman. Merebus menggunakan kopi hitam dan daun salam, atau bisa juga pakai jambu biji ya, serta juga menerapkan metode perebusan 5-30-7 atau rebus 5 menit, diamkan 30 menit dan rebus lagi 7 menit. Dilansir dari akun YouTube Mbak Ning, tips ini tuh juga membantu menghemat gas dan menghilangkan aroma menyengat. Nah, ada beberapa panduan lengkap nih cara masak jengkol biar empuk. Yang pertama, tahap persiapan dan juga peredaman. Pilih jengkol tua dan gunakan jengkol yang sudah tua karena lebih mudah dan juga empuk, ditambah legit juga. Rendam jengkolnya itu bisa dengan kulit atau sudah dikupas ya, opsional aja, dalam air bersih dan juga air garam selama 12 sampai 24 jam atau seharian. Nah, ini bisa membantu mengurangi bau dan juga membuat teksturnya itu lebih lunak. Gunakan air kapur siri, teman perdua. Ini salah satu solusinya juga. Merendam dengan air kapur siri ini bisa membantu menghilangkan bau menyengat.

Nya itu rebus jengkolnya itu dengan menambahkan daun salam, daun jeruk, jahe, lengkuas, atau daun jambu, daun jambu biji ya, ke dalam air rebusan. Kopi hitam atau teh juga ditambahkan 1 sampai 2 sendok makan kopi hitam atau daun teh untuk menghilangkan bau menyengat. Metodenya 5-30-7. Rebus jengkolnya dalam air mendidih selama 5 menit. Matikan api dan tutup panci rapat-rapat, diamkan 30 menit atau sejam. Nyalakan api dan rebus kembali selama 7 menit. Iya, tambahkan juga 1 sendok teh baking soda ya ke dalam rebusannya supaya mempercepat proses keempukannya. Lanjut teman peradua, tahap pemrosesan geprek jengkolnya. Nah, setelah direbus dan juga kulitnya dibersihkan, geprek jengkolnya sampai pipih. Ini bisa membuat bumbu lebih meresap ya, dan teksturnya itu juga lebih pulen pastinya. Sebelum dimasak dengan bumbu, goreng jengkol yang sudah digeprek sebentar, setengah matang aja teman peradua untuk tekstur yang lebih legit. Lanjut teman peradua, masak jengkolnya dengan bumbu rendang atau balado, terus tambahkan sedikit air dan masak dengan api kecil sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap dengan sempurna. Selamat mencoba teman peradua, dengan mengikuti tahapan ini dijamin pengalaman memasak dan menikmati jengkol kamu akan lebih praktis.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebutkan?

Masih di Produatual, teman terbaik kamu. Kembali dengan satu informasi, masih seputar kuliner teman Produa. Berangkat dari kecintaan terhadap potensi lokal, pemuda asal Banda Neira, Isram Baharudin, merintis sebuah usaha Bandin Cafe. Ini sebuah usaha kopi dan infused water yang juga mengangkat bahan baku asli Maluku. Hal ini disampaikan dalam obrolan program Muda Kreatif Pro 2 RRI Ambon pada hari Kamis 29 Januari 2026 bersama Nugroho Prasetyo. Dalam perbincangan tersebut, Isram mengungkapkan bahwa Bandin Cafe ini saat ini tengah fokus mengembangkan produk kopi dan dengan ciri khas tersendiri. Salah satu menu andalannya adalah kopi gula aren Banda yang menggunakan gula aren asli dari Banda Neira. Isran menjelaskan ide membangun Bandin Cafe muncul dari keinginannya untuk memperkenalkan bahwa kopi tidak selalu harus identik dengan daerah-daerah besar yang menghasilkan kopi di Indonesia. Menurutnya, Maluku memiliki potensi kopi dan hasil alam lain yang tidak kalah menarik untuk dikembangkan. Selain menggunakan aren, gula aren Banda, Isran juga menegaskan bahwa biji kopi yang digunakan dalam produknya berasal dari wilayah Maluku juga. Hal ini menjadi bagian dari konsep Bandin Coffee yang mengusung semangat lokal dan keaslian bahan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau

Nah, Kuningan. Gelar bergengsi diraih lewat penampilan impresif selama pertandingan final. Berlaga di Gor Bulungan Jakarta Sabtu 9 Mei 2026. O2C Ciparai menang dengan skor 3-0 dengan servis 25-22, 25-17, 25-10. Dina Syifa Sabila Salim dan rekan tampil dominan sepanjang pertandingan.

Farai Tina Shiva bersyukur sukses membawa timnya menjuarai kejurnas bola voli indoor KU18 2026. Pemain Jakarta Pertamina Enduro itu terus menyemangati rekan setimnya agar tetap

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dimandingin.

untuk mengamankan tiket 16 besar. Kristia mengalahkan Sabalenka 3 set dengan skor 2-6, 6-3, dan 7-5. Laga putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Central Roma pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Unggulan ke-26 asal Romania itu tengah menjalani musim terakhir dalam karir profesionalnya. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis top 10 dalam 14 bulan terakhir. Sabalenka sebenarnya tampil dominan pada awal pertandingan. Unggulan pertama itu unggul 6-2 pada set pertama dan 2-0 pada awal set kedua. Permainan Sabalenka kemudian menurun setelah memasuki pertengahan laga. Petenis Belarus itu beberapa kali gagal mengontrol pukulan di atas permukaan lapangan tanah liat Roma. Sebaliknya, Kristia bermain semakin tenang dan konsisten selama pertandingan. Petenis berusia 36 tahun itu merebut momentum setelah mematahkan servis lawan untuk memimpin 3-2 pada set kedua.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu

Aqua 2 pastinya dengan satu informasi dong teman-teman. Kali ini datangnya dari e-sport teman Pro 2. Jadi timnas e-sport Indonesia nih sekarang berhasil menambah 2 medali emas ajang SEA Games e-sport nation atau ANC. Ya, Tiara ulangi, ANC 2026 ya. Dan kemenangan ini tuh diraih dari nomor tim fight tactics dan crossfire legend di Ho Chi Minh, Vietnam pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Turnamen SEA Games

Asia Esports Federation dan tim Indonesia berkompetisi dalam nomor PUBG Mobile, TFT, serta Gym Crossfire Legends. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legend diraih setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada gym penentuan. Indonesia kalah 3-10 pada gym pertama dan laga berformat best of three tersebut. Mereka kemudian membalas lewat kemenangan skor 10-6 pada pertandingan gym kedua. Teman peradua Indonesia sebelumnya sukses menundukkan Malaysia dengan skor 10-4 pada babak semifinal. Hasil gemilang itu membawa skuad mereka melaju ke partai puncak turnamen. Pelatih Iqbal Mauldan Yusuf menilai latihan rutin seperti scrim dan juga review lawan main itu sangat membantu kesiapan mental dari tim. Crossfire Legend Indonesia diperkuat oleh 6 pemain berbakat selama turnamen berlangsung. 2 diantaranya adalah Gede Bagus Panji Narajaya serta Ibnu Yakim Al Jauziah.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Masih di Pro 2 Tual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Masih di sasi santai siang Pro 2 dengan satu informasi olahraga. Teman Pro 2, 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 Asian Modern Pentathlon Championship atau AMPC 2026. Laga digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara AAU Yogyakarta 10 sampai 17 Mei dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sekjen PPMPI atau Pengurus Pusat Modern Pentathlon Pentathlon Indonesia, Marsekal Pratama TNI Ridwan Gultom menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke. Dari peserta para peserta dari berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing terdiri dari Cina, Taipei, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia selaku tuan rumah di Yogyakarta. Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 akan mempertandingkan nomor putra, putri, serta mixed untuk kategori U17 dan U19. 23 atlet yang diterjunkan terdiri dari 12 atlet, 6 putra dan 6 putri untuk kategori U17 serta 11 atlet, 6 putra dan 5 putri untuk kategori U19.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi Mama, keselamatan berlalu

waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Teman Pro 2, kita sudah di penghujung perjumpaan kamu bareng Tiara nih. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sedari tadi masih monit dan yang baru saja bergabung juga, welcome. Jangan beranjak dulu karena setelah ini

2. Tiara pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi nanti besok pagi ya teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 Actual. Tiara pamit undur diri. I'll see you in another air.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan?

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang buat teman terbaik di hari ini. Apa kabar untuk segala aktivitas yang kamu lalui di akhir pekan? Yang lagi ada di tempat-tempat wisata di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga di Kota Tual. Yang lagi santai menikmati udara yang sejuk, angin sepoi dan menikmati keindahan-keindahan tempat wisata bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Oke, kembali saya Hen, temani kita teman terbaik untuk di siang hari ini dan akan saya lengkapi pilihan lagu-lagu, informasi yang setia temani teman terbaik hingga sampai pada jam 19.00 atau jam 7.00 ya malam untuk kebersamaan kita. Dan saya beri lagi lagu berikutnya buat kamu. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai sekarang.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman terbaik Pro 2 FM pemerhati budaya Nunu Supardi menyoroti hilangnya puluhan piringan hitam hibah dari pemerintah Prancis kepada Indonesia. Koleksi tersebut diketahui berisi rekaman musik piano yang terinspirasi dari bunyi gemelang Indonesia. Ia mengatakan keberadaan piringan hitam hibah tersebut menjadi tanda tanya hingga sekarang. Hal itu diketahui setelah dirinya membandingkan data hibah karya seni dengan logo koleksi yang masih tersimpan saat ini. Ia menjelaskan piringan hitam tersebut berkaitan dengan kelestarikan atau ketertarikan komponis asal Prancis terhadap gemelang Indonesia. Ketertarikan ini muncul setelah Debussy mendengar petunjuk gemelang dalam pameran dunia di Paris. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat Debussy ini menciptakan arrangement musik yang unik hingga kemudian direkam ke dalam piringan hitam dan hibahkan kepada Indonesia. Itu ya, Nunu Supardi soroti hilangnya puluhan piringan hitam hibah dari Prancis.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Freeford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik masih dengan pilihan lagu dan juga pilihan informasi untuk teman terbaik. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61. Di tahun 2026, kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam Finance ini menjadi momentum penting. Hal ini dikarenakan momentum tersebut merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah peradaban mega diversitas, yaitu dengan lebih dari 17.000 pulau dan 1.340 kelompok etnis dan 1.718 bahasa daerah. Kekayaan budaya tersebut, kata dia, dibentuk oleh sejarah panjang, pertukaran maritim, tradisi spiritual, dan inovasi artistik. Adapun juga warisan hidup yang terus berkembang hingga hari ini. Ya itu ya, majukan seni rupa nasional 7 seniman, Indonesia ramaikan Finance di tahun 2026.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kecil-kecil
1: tapi hebat. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: 94,5 FM
4: Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Teman terbaik sudah mulai ke 11 di jam 15 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, nanti kebersamaan kita ada siaran berjaringan Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional ya. Pilihan lagu-lagu akan tangga 20 lagu pilihan di hari ini jam 16.00 hingga jam 17.00 akan bersama dengan Pro 2 Jakarta nanti, teman terbaik Pro 2 FM. Oke, saya break lagi masih dengan pilihan lagu, informasi untuk kamu teman terbaik yang lagi menikmati udara di siang terik matahari ini. Selamat mendengarkan.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Teman terbaik Pro 2 FM, kebakaran hebat menghanguskan dua rumah warga di kompleks Pohon Mangga, Air Salobar, RT 002, RW 006, Kelurahan Nusa Niwe, Kota Ambon. Tepatnya di hari Sabtu atau dini hari tanggal 9 Mei 2026 kemarin, ya sekitar jam 23.16 waktu Indonesia Timur. Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya itu memicu kepanikan warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun korban Ibu Murni mengalami kerugian yang sangat-sangat signifikan. Ya, teman terbaik, menurut Alfredo, kebakaran hebat itu terjadi diketahui dari Pak Asri yang menghubungi via 112. Setelah menerima laporan, dia kemudian mengarahkan petugas damkar ke TKP untuk melakukan pemadaman.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, saya jangan.
5: Lights and hues, Jocelyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Teman Terbaik Pro 2 FM, teman terbaik kebijakan redistribusi ratusan guru di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menjadi perhatian setelah Dinas Pendidikan memastikan proses mutasi tetap berjalan untuk menjawab kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan guru di satuan pendidikan, termasuk di daerah kepulauan dan wilayah terluar. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Reli Rahamitan, menjelaskan sebanyak 157 guru telah dimutasi dan SK Bupati telah diumumkan melalui grup WhatsApp tenaga pendidik. Para guru tersebut diminta segera mengambil surat keputusan untuk ditempatkan pada satuan pendidikan baru sesuai kebutuhan daerah.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: 94,5 FM.
1: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat.

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selanjutnya saya akan mengajak bersama kita dengan siaran berjaringan di jam 16 ya, yaitu Indonesia Top International bergabung dengan Pro 2 Jakarta.
1: Sungguh jatuh cinta.
2: FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
3: Lagi di Indonesia Top 20 Nasional, hari ini hari Minggu, pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget, kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
4: Number 20.

0: keren banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa gitu. Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 1000 kali ya. Karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini. Seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6. Ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Shilon 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elana Krisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: Plus yang masuk ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: door, know why? You're nobody's girl.
1: Peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute.

0: abad ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama produk masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Chart Temple 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, tempat nomor 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: berdua bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: pertama di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

pertama kita di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9, ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8, ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6, ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3, ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita, ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini, bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Number

0: berdua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negresan dari rumah menemani kamu teman berdua. Request terus lagu kesayangan kamu di Produa seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman berdua. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negresan dari Sending Off The Air, and have a great weekend teman berdua. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, selamat sore. Udah di jam 18.00 atau jam 6 waktu Indonesia Timur, teman terbaik. Baru saja kebersamaan kita dengan siaran berjaringan dengan Pro 2 Jakarta ya, Indonesia Top Internasional dan juga Internasional, 20 lagu pilihan mancanegara. Oke, saya Hen masih temani kamu di Pro 2 RRI Tual di Langgur, dan saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu buat kamu. Selamat sore, selamat mendengarkan.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: harus berangkat. Kenapa setiap masalah kerjaan aku harus menunda-nunda? Tapi kalau
1: aku
0: misalnya kamu,
1: butuh
0: aku harus selalu bisa. Ya,
1: aku lagi butuh support kamu. Dan aku selalu ada. Kalau kamu butuh aku, bilang aku butuh kamu.
0: Gini, aku gak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga ya, harus.
1: Kamu dong. Kamu koreksi diri kamu sendiri. Yang egois.
0: Kenapa sekarang jadi masalahnya dia aku, kenapa aku yang harus berubah? Kayak kenapa kamu ngebawa semua ini seolah aku yang salah? Kamu mikir nggak kamunya juga harus melakukan sesuatu?
1: Kamu tuh sadar nggak sih? Belakang ini tuh kamu berubah. Kamu tuh nggak ada perhatian sama aku. Ulang tahun aku aja kamu telat ngucapinnya.
0: Aku gak bisa ngomong sekarang sama kamu kalau kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu mikirin ini. Kita pacaran udah berapa tahun, dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah loh. Enggak, aku tuh selalu ngalah, enggak.
1: Mau belakang ini sudah berubah.
0: Aku gak bisa kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Aku capek, kamu dinginin aku terus.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman, baik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 35 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, berenang sering dianggap sebagai aktivitas bermain yang menyenangkan bagi anak ya. Namun, dibalik itu, ada banyak sekali manfaat berenang untuk anak yang berkontribusi pada kesehatan fisik sekaligus perkembangan mental mereka. Menariknya, berenang ini termasuk olahraga yang melibatkan hampir seluruh tubuh tanpa memberikan tekanan berlebih pada tulang dan sendi. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang aman sekaligus efektif untuk anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Ketahui, sejumlah manfaat berenang untuk anak yang perlu kamu tahu, teman terbaik. Apalagi orang tua ya. Pertama, melatih seluruh otot tubuh, menjaga kesehatan jantung dan paru-paru, mengurangi stres, membantu membakar energi berlebih, mendukung perkembangan sosial dan rasa percaya diri, meningkatkan fleksibilitas tubuh, menumbuhkan disiplin sejak dini. Nah itu ya salah satu dari manfaat berenang untuk anak, teman terbaik. Tak sekedar main air ya. Iya. Oke, kita akan break lagi lagu berikutnya buat kamu. Selamat malam untuk teman terbaik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari BCL selalu ada di nadimu ya, aku gitu ya. Iya, lagu ini juga beberapa pilihan lagu saya, manggil kebersamaan saya, dan nanti ada Kak Jo temani kamu. Selanjutnya saya pamit, sampai jumpa.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Eritwa, teman terbaik kamu ya. Dan selamat malam, salam jumpa ya. Kembali ke Jo, temani kamu. Kita bersama lagi. Dan bersama kita di sini minggu tanggal 10 Mei 2026 ya. Iya, kita bakal tingkat tugas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Dan saatnya dijaga malam, sim pertama kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam informasi ya. Dan informasinya dari portal kami ri.co.id, teman Pro 2. Oke, dan sebelumnya dengan spesial kita mati ada Lauren Spencer, Fingers Closed. Next song ada Novita Dewi, Tak Terganti.

0: bahannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Iya teman Perdua, dan saatnya kita berbagi informasinya ya buat menemani kesempatan yang pertama di Jaga Malam. Iya, kabar-kabar terupdate portal kami rri.co.id ya. Informasi yang pertama, iya kabarnya dari sebanyak 301 warga negara asing WNA pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada minggu tepatnya hari 10 Mei 2026 ya. Pemindahan dilakukan guna pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Iya, Karo Penmas Divhumas Polri Dirjen Pol Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan bahwa langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku ya. Biasanya juga proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara.

Iya, masih bersama di Jaga Malam ya. Season pertama di Musim Masih Tempro 2. Kita punya kabar-kabar terupdate masih hadir dari portal kami rri.co.id. Next informasinya dari Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 tetap terkoordinasi ya. Aturan tersebut juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan regulasi yang disiapkan Kementerian UMKM. Ia menjelaskan revisi Nomor 31 tahun 2003 bertujuan memperkuat perlindungan produk lokal dan UMKM ya. Ya, selain itu juga aturan juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di platform digital. Budi menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian UMKM terus dilakukan sejak awal. Ya, pembahasan regulasi menurutnya aturan yang disusun kedua kementerian justru akan saling melengkapi.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Iya, kita punya kabar selanjutnya dari Presiden Prabowo. Ia menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia ya. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Presiden mengatakan Indonesia memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional ya. Presiden menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses pelayanan nelayan terhadap sarana dan juga persona perikanan yang memadai ya. Presiden menargetkan sebanyak 1.366 kampung nelayan merah putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini. Presiden menyebut Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang membutuhkan penguatan fasilitas pendukung sektor perikanan. Karena itu, pemerintah menilai pembangunan kampung nelayan menjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan bertahap. Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan mendistribusikan bantuan kapal ikan kepada masyarakat nelayan Indonesia. Presiden mengatakan bantuan kapal tersebut akan dikelola melalui koperasi nelayan di berbagai daerah. Kepala negara menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat nelayan dalam negeri. Pemerintah juga ingin mengurangi dominasi kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor.
1: Ya, kita punya kabar pemungkas informasinya dari ratusan alumni memadati kawasan Jakarta dan Putrajaya untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama secara serentak ya. Peralatan ini dirancang khusus guna mempererat jalinan kerjasama lintas batas melalui komunitas lulusan perguruan tinggi di Malaysia dan juga Indonesia. Kerjasama bidang pendidikan menjadi fondasi penting ya, guna memperkuat kerukunan serta juga ya kebersamaan masyarakat serumpun sekarang ini juga. Ya, keharmonisan kedua

perkembangan hubungan diplomatik antara kedua negara tetangga ya. Ia menyampaikan apresiasi kedekatan komunikasi yang terjalin. Ia begitu erat antara pemimpin pusat hingga saat ini. Ia Persaimi juga menilai bahwa agenda pertemuan yang juga sangat krusial dalam membangun sinergi positif bagi seluruh rakyat di kedua wilayah. Pertemuan juga menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kerukunan melalui interaksi sosial yang dilakukan secara rutin. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar buat kita. Melengkapi pertemuan kita di siang pertama di jam malam dan semasa siang. Kita lengkapi jelang pukul 20 next time. Kita bersama-sama.

radiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam Pro 2. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
8: Ya, pukul 20 dan kita di season kedua di Jaga Malam Pro 2 ya. Oke, menikmati waktu santai malamnya. Ya, kita punya puisi-puisi terbaik ya buat menemani teman Pro 2 ya. Oke, dengan sebuah puisi perdana menemani bersama kita ada sebuah puisi cinta ya.
9: Pertemuan kita begitu sederhana. Aku tersesat di antara keramaian dan kau menyapaku dari kerumunan. Dari saat kau melempar senyuman, aku tahu duniaku akan dilanda kekacauan. Sejak itu yang ada hanya sunyi, dan dirimu hadir sebagai satu-satunya bunyi.
10: Perkenalan kita begitu sederhana. Jantungku berdegup kencang, kau datang sebagai penenang. Sejak itu, hari-hariku selalu tentang menyusul langkahmu, yang seringkali hanya tersisa sebagai jejak yang rumit dilacak.
9: Maaf, hidup membentukku menjadi rumit. Tapi tolong jangan pamit. Karena dengan cara yang sederhana, kau membuatku lebih baik setiap harinya. Kita pun mencoba menjalani dengan segenap yakin apa yang kita anggap tidak mungkin.
10: Dan ketidakmungkinan itu sempat membuatku ingin mengaku kalah. Tapi anehnya, kita selalu saja kembali di tempat yang sama.

0: salah, aku pun juga. Dan kita menjelma dua orang pejuang yang saling mendekap erat ketika hari terlalu berat, yang mati-matian mempertahankan hubungan melewati segala perbedaan.
1: Perbedaan kita memang terlampau jauh, tapi tetap kita teramat dekat. Kita memang tidak pernah bisa memilih kepada siapa hati dijatuhkan, tapi kita selalu

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam ya, season puisi tempur 2. Iya, tenisi puisi yang kedua dengan judul balada Orang-orang Tercinta.
4: Belada Orang-orang Tercinta. Kita bergantian menghirup asam, batuk, dan lemas terceruk, marah dan terbaret-baret. Cinta membuat kita bertahan dengan secuil redup harapan. Kita berjalan terseok-seok mengira lelah akan hilang di ujung terowongan yang terang. Namun harusnya kita merenung. Cinta tidak membawa kita memahami satu sama lain. Kadang kita merasa beruntung, namun harusnya kita merenung. Akankah kita sampai di altar dengan berlari terpatah-patah? Mengapa cinta tak mengajari kita untuk berhenti berpura-pura? Kita meleleh dan tergerus serut-serut sinar matahari. Sementara kita sudah lupa rasanya mengalir bersama kehidupan.

Ya, melupakan hal-hal kecil yang dulu termaafkan. Mengapa kita saling menyembunyikan? Mengapa marah dengan keadaan? Mengapa lari ketika

kita percaya pada cinta yang borok dan tak sederhana. Kita terperangkap, jatuh terperangkap dalam belada orang-orang tercinta.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Jagalah diriku. Ku berjalan tanpa henti, menelusuri jejak langkah bumi pertiwi. Tak kenal putus asa dan rasa nyeri dalam penderitaanku selama ini. Air yang selalu mengalir di setiap waktu dan detiknya, subur akan tanah dan kekayaannya. Cintai lingkunganku dan cintai seluruh kekayaanku. Wahai anak bangsaku, Sandy.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Iya, kita masih bersama di Jaga Malam Pemburu 2 ya, sesi puisi. Iya, kita next puisi selanjutnya dengan judul Luka Pada Bidadariku.

0: luka pada bidadariku. Gemuruh halilintar menyambar, dahsyatnya badai menerjang, tak lagi kurisaukan. Lihatnya menangis berlinang, tak sanggup menahan sakitnya rasa. Melihatnya berurai air mata, tak mampu menahan amarah jiwa. Tak ada kasihnya
1: lainlah
0: buat luka. Biar ku buatnya menyesal karena torehkan luka pada bidadariku. Biar ku buat perhitungan karena telah hancurkan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya teman berdua, ya 3-4 puisi ya sudah menemani persembahan kita di session puisi untuk jaga malam, untuk session kedua di malam hari ini. Oke, dan di punya waktu kita ya. Ya, kita akan anggap jalan persembahan kita pada pukul 21 next time. Kita bersama di siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya, bergabung bersama Pro 2 Jakarta hingga jalan pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Ini makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original ada karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam berdua. Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman berdua masih bersama ya di FM 94,5 MHz. Kembali kami temani selepas siaran berjaringan Indonesia Pro Indie ya. Dan saatnya kita temani di Sentra Kita Jaga Malam. Kita bakalan menikmati ya cerita penutup hari ya, yang kami kemas dalam sajian mini drama di malam hari ini ya. Dan kita mulai dengan satu kisah yang pertama dengan judul Mengejar Cita-Cita.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Masih jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.
3: Ada dua anak yang bersahabat sejak kecil bernama Adi dan Anjas. Mereka selalu bersama, tetapi semenjak ayah Adi pindah bekerja, mereka berdua pun terpisah. Pada suatu ketika, tanpa disadari, mereka bertemu kembali. Ketika bertemu, mereka berbincang-bincang perihal rencana kuliah. Diperankan oleh Igo Iryanan sebagai Anjas dan Iksan Naryando sebagai Adi, narator Viana Benita, teknik dan montase Marta Talubun. Selamat mengikuti.
4: Adi, rencananya kamu mau kuliah di mana?
5: Aku mau kuliah di PIP.
4: Memangnya kamu mau pilih jurusan apa, Di?
5: Pelayaran, mau jadi kapten kapal dong.
4: Tapi kenapa? Kamu kenapa, Di?
5: Tapi aku lemah dengan pelajaran fisika.
4: Duh, jangan sedih dong. Sudah, gak apa-apa. Kalau kamu belajar lebih giat lagi, kamu pasti bisa. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Kejar cita-cita kamu. Eits, tapi jangan lupa, kalau sudah usaha, kita juga harus tetap berdoa.
5: Iya, terima kasih ya atas masukannya. Pasti aku bakal belajar lebih giat lagi.
4: Nah, gitu dong.
5: Kalau kamu, Jas, mau kuliah di mana?
4: Di, aku belum tahu nih. Kira-kira menurut kamu di mana ya? Terus jurusannya apa?
5: Kalau menurut aku sih, lebih baik kamu ikuti kata hati kamu saja. Pastinya yang sesuai dengan bakat dan minat kamu juga.
4: Iya sih, Di, tapi masalahnya aku belum tahu nih bakat aku di mana.
5: Ya, kalau menurut aku sih, soal bakat kamu sebaiknya minta pendapat ke orang lain. Misalnya ke teman, guru, dan juga orang tua. Terus kalau kamu masih bingung juga, aku saranin nih, kamu untuk minta petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dengan berdoa.
4: Wah, makasih ya, Adi, atas pendapat dan saran kamu. Aku akan coba ikuti saran kamu. Oh iya, udah sore nih, Di. Aku pulang ya. Makasih.
5: Oh iya, oke. Oke deh, sama-sama. Makasih juga ya, Anjas.
3: Setelah perbincangan tadi, mereka berdua menjadi lebih giat belajar. Akhirnya, Anjas telah mengetahui bakat dan minatnya untuk melanjutkan kuliah. Waktu terus berlalu. Tidak terasa mereka berdua telah lulus ujian dan mereka pun ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Berkat kegigihan yang dilakukan Adi dan Anjas, akhirnya mereka diterima di perguruan tinggi yang mereka impikan. 5 tahun berlalu. Adi dan Anjas pun kembali bertemu dan berbincang-bincang perihal cita-cita yang telah dicapai masing-masing.

0: apa kabar Adi? Lama tak berjumpa, akhirnya kita bertemu kembali. Rupanya kamu sudah banyak perubahan.
1: Alhamdulillah, kabar baik seperti yang kamu lihat sekarang. Bagaimana dengan kamu sendiri, Anjas?
0: Luar biasa, aku pun baik-baik saja. Dan kabarku semakin baik bisa ketemu dengan kamu sekarang.
1: Ah, kamu bisa aja. Rupanya kamu gak berubah deh dengan jiwa humorismu.
0: Harus dong, Di, biar awet muda gitu. Emangnya kamu bawaan selalu serius?
1: Iya juga sih, makanya saya kelihatan tua ya sekarang.
0: Nah, rupanya kamu sadar.
1: Ngomong-ngomong, kamu sudah lulus kuliah, Jas? Dan kerja di mana sekarang?
0: Sudah dong, masa 5 tahun kuliah gak kelar-kelar. Sekarang aku lagi memimpin sebuah perusahaan ternama di kota ini yang bergerak di bidang ekspor-impor. Itu sebuah berkat tukaran kamu waktu itu. Menyuruh aku ikuti kata hatiku. Akhirnya aku ambil jurusan manajemen bisnis dan pemasaran. Terus Di, bagaimana dengan kamu? Jangan-jangan kuliahmu belum kelar nih.
1: Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah, aku pun sudah hampir 1 tahun bekerja di kapal pesiar sebagai mualim 3 sesuai cita-cita saya dulu.
0: Syukur, syukurlah ternyata cita-cita kita tidak sia-sia dan kita sudah mencapainya.

Hampir setiap orang memiliki cita-cita dalam hidupnya. Bagi beberapa orang, impian itu ibarat sebuah nyawa. Demi berhasil mencapainya, ia rela sekuat tenaga melangkah maju meskipun perlu keluar dari zona nyaman. Anda jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap orang berhak memiliki mimpi besar. Namun, pastikan agar Anda tetap bersemangat untuk bisa meraihnya. Pasalnya, untuk menjadi orang sukses, tidak bisa diraih secara instan. Harus ada perjuangan dan pengorbanan. Cita-cita bisa digambarkan seperti tujuan hidup agar semakin terarah. Bandingkan dengan orang yang sama sekali tak bermimpi. Mereka akan cenderung merasa bingung kemana harus melangkah dan pergi. Mereka tampak cepat puas dan merasa seolah hanya menunggu nasib. Sekian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Tual.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Iya, teman berdua, kita masih bersama ya di Jaga Malam sin terakhir dalam cerita akhir penutup hari ya. Oke. Kita lanjut ke kisah yang kedua dengan judul Ratapan Seorang Anak.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Kuala.
4: Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin, dan membakar semangat baru di hari.
5: Awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik, salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hari.

Dixtiteintek. Tira ulangi. Kementerian Dixtiteintek guna mengikuti ajang lari dua negara. Kegiatan lari kolaborasi tersebut berlangsung secara serentak di Jakarta, Indonesia serta Putrajaya, Malaysia, Minggu 10 Mei 2026. Acara ini bertujuan mempererat hubungan persaudaraan antara seluruh alumni lulusan berbagai perguruan tinggi asal Malaysia, dan penyelenggaraan juga mencatat sebanyak 75% pelari merupakan kalangan alumni yang sangat antusias meramaikan perayaan hubungan diplomatik kedua negara. Ikatan Alumni Pelajar Indonesia Malaysia IKAPIM

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Produa Tual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Produa untuk edisi hari ini. Ya, masih dengan satu informasi teman Produa yang menemani perjumpaan kita di Spada. Selamat pagi teman Produa. Sebelumnya Tiara mau ngucapin selamat pagi teman-teman Produa yang lagi monit nih, yang monit dari tadi dan juga yang baru saja bergabung bersama dengan Produa Tual. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kebersamaan kita bisa berjalan dengan sangat baik sampai nanti di jam 9 dan aktivitas juga untuk hari ini semoga lancar ya teman-teman Produa. Yang lagi mau ke sekolah, adik-adik yang mau ke sekolah, ayo jangan sampai terlambat ya. Dan juga perhatikan nih, dicek-cek lagi buku pelajaran yang mau dibawa, jangan sampai ada buku yang ketinggalan atau bahkan buku PR yang ketinggalan, nanti dimarahin ya sama bu gurunya. Dan juga perhatikan juga untuk atribut upacaranya, jangan sampai kelupaan ya teman-teman Produa. Yang juga lagi mau siap-siap ke kantor, ikut apel pagi, jangan sampai terlambat ya. Dan juga luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan barang-barang bawaan dan pastikan kendaraan yang akan kamu tumpangi tidak tidak terkendala nantinya di perjalanan. Pokoknya perhatikan untuk lampu seinnya di jalan, saling menghargai pengguna pengendara, sesama pengendara dan juga pengguna jalan ya, pengguna zebra cross. Oke, teman-teman berdua, satu informasi Tiara hadirkan di ruang dengar kamu. Wajah yang tampak tua atau kurang segar itu tidak terjadi dalam semalam aja. Ini seringkali karena kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat ketika bangun tidur ya, dan menjadi pemicu utama. Sebelum terburu-buru membeli produk skincare anti-aging yang mahal, penting nih untuk teman-teman Produa memahami apa saja hal yang di pagi hari itu bikin kita awet muda supaya kecantikan kita tuh terpancar dari dalam. Beli skincare mumpuni itu sekaligus juga tidak akan menyelesaikan masalah kalau gaya hidup kita itu tidak dibenahi. Nah, itu bakalan useless aja teman Produa. Langkah yang paling tepat yang perlu untuk diperhatikan justru asupan dan nutrisi rutinitas awal kita di pagi hari. Nah, yang pertama harus minum air putih. Minum segelas air putih ya teman Produa ketika kamu bangun. Dehidrasi adalah kunci utama. Ya, bukan dehidrasi. Hidrasi ini kunci utama kecantikan kulit ya, yang sering banget dianggap sepele. Segera juga untuk meminum air ketika bangun tidur, bukan cek notifikasi dari doi ya. Raihlah segelas air putih teman Produa supaya kecantikan kamu bisa terpancar. Nah, minum segelas air putih di pagi hari itu bisa membantu pencernaan, terus mendukung metabolisme dan membantu menghilangkan racun. Jadi ada detoksifikasi dalam tubuh kita teman Produa. Air tidak hanya melembabkan kulit, tetapi juga meningkatkan keseimbangan emosional dan mendukung sistem saraf. Kalau ketika kita kurang stres, otomatis produksi sebum kita juga pastinya normal dan untuk kolagen kita juga tidak terganggu atau tidak mudah rusak ya teman Produa. Next, kamu tidak harus langsung pergi ke gym kok. Olahraga di pagi hari itu bisa disederhanakan melalui peregangan, yoga, atau jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah aja. Nah, aktivitas fisik ini itu penting untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, dan juga mengatur ritme sirkadian tubuh supaya kamu tetap bugar sepanjang hari. Next, teman Produa, pilih menu sarapan yang tinggi protein. Jadi jangan asal kenyang aja dengan karbohidrat yang sederhana ya teman Produa. Seiring dengan bertambahnya usia, tubuh itu menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot. Jadi memprioritaskan protein seperti telur, yogurt, tempe, dan kacang-kacangan saat sarapan itu bisa membantu kamu menua dengan lebih sehat dan menjaga metabolisme kamu tetap prima. Dan wajah yang tampak cepat tua itu disebabkan juga karena konsumsi makanan yang dimasak itu dengan suhu tinggi atau digoreng atau dibakar. Nah, proses ini tuh menghasilkan advanced glycation dan advanced glycation end product yang juga memicu stres oksidatif dan peradangan. Jadi coba untuk
beralih ke metode merebus atau mengukus untuk menjaga kualitas nutrisi makanan kamu. Ya, last but not least, teman Pro 2. Last but not least, asupan kalsium dan vitamin D sangat krusial nih, karena penyerapan nutrisi ini bisa menurunkan nutrisi ini tuh bisa menurun seiring dengan usia, bisa berkurang ya seiring dengan bertambahnya usia. Jadi mengkonsumsi susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi di pagi hari bisa membantu untuk memperkuat tulang dan mencegah resiko patah tulang di usia tua.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pro 2 Tual, teman terbaik kamu kembali menemani teman Pro 2 dengan satu informasi. Iya. Teman Pro 2 Ketua Umum Asosiasi Dietsin Indonesia atau ASDI Fitri Hudayani menekankan pentingnya sarapan untuk menghadirkan stamina, kekuatan fisik untuk melakukan aktivitas harian. Teman Pro 2, sarapan ini menjadi sangat penting kalau asupan energi pagi itu sebagai modal dalam tubuh melakukan aktivitas. Kalau kekurangan energi, ya berarti organ-organ tubuh tidak akan bisa bekerja secara optimal. Fitri juga menekankan bahwa mengkonsumsi sarapan bergizi itu penting untuk memastikan tubuh kita mendapatkan pasokan energi yang mencukupi sebelum mulai beraktivitas. Ia juga merekomendasikan sarapan bergizi yang mudah disiapkan seperti campuran oatmeal dengan aneka buah dan susu, serta juga nasi goreng dengan telur dan irisan tomat atau timun, serta juga smoothie pisang campur susu. Ya, dia juga menyarankan orang yang sedang kelelahan mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna dalam jumlah kecil saat pagi hari dan kemudian meningkatkan frekuensi makan. Makanan yang bisa dijadikan sebagai pilihan antara lain smoothie pisang, yogurt buah, roti isi telur, dan arem-arem dengan berbagai isian. Fitri mengatakan bahwa orang yang sedang kelelahan sebaiknya tidak banyak minum kopi. Ya, kopi itu tidak menghasilkan energi. Kopi itu tidak menghasilkan energi, jadinya tidak membantu kalau kelelahan karena kurang asupan energi ya. Dan ya, dia juga mengingatkan kalau kafein kopi itu bisa membantu orang tertentu, itu bisa memicu gangguan tidur untuk orang tertentu ya. Terus kecemasan dan jantung berdebar sampai ke masalah lambung. Apalagi mereka yang memang punya riwayat mah. Fitri juga menekankan bahwa kopi tidak bisa menggantikan fungsi istirahat yang cukup. Jadi kalau lelah sebaiknya menggunakan atau mengupayakan tubuh kita untuk bisa beristirahat dengan baik dulu. Menurutnya mengkonsumsi makanan yang mengandung asam amino triptofan seperti susu, oatmeal, biji-bijian, kacang-kacangan itu bisa membantu tubuh kita tidur lebih nyenyak. Dia juga menyampaikan bahwa triptofan ini di dalam tubuh itu akan diubah menjadi serotonin dan melatonin yang bisa menimbulkan rasa nyaman dan rileks.

Iya, teman radio, sedikit tambahan dari Fitri juga, makanan yang mengandung asam amino triptofan ini sebaiknya dikonsumsi 2-3 jam sebelum tidur ya. Nah, supaya bisa meningkatkan kualitas tidur kamu, dan ketika paginya itu kamu bisa lebih segar, dan makanan, porsi makan kamu pun juga tidak kebanyakan ya, secukupnya untuk bisa memulai hari kamu.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja,

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

Iya, teman Pradua, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat nih ketika sarapan telur rebus setiap pagi. Yang pertama, bisa meningkatkan asupan protein yang berkualitas tinggi. Telur rebus merupakan sumber protein lengkap yang mengandung 9 asam amino esensial, dan dalam satu butir telur rebus ukuran besar terdapat sekitar 6 gram protein berkualitas tinggi. Kandungan protein dalam telur bisa membuat rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga asupan kalori harian menjadi lebih terkendali. Jadi telur rebus juga tergolong makanan rendah kalori ya. Satu butirnya itu hanya mengandung sekitar 77-78 kalori aja. Kalau dikombinasikan dengan sayur atau buah, telur rebus bisa menjadi pilihan menu diet yang seimbang. Telur rebus mengandung kolin juga, nutrisi yang paling penting berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf. Kolin ini membantu pembentukan membran sel serta juga mendukung daya ingat dan konsentrasi. Sarapan telur rebus yang rutin itu bisa membantu otak bekerja lebih optimal sejak pagi hari, ketika kamu lebih siap untuk menjalani aktivitas harian. Ya, mendukung kesehatan mata juga nih, karena terdapat lutein dan zeaxanthin dalam telur, yaitu dua jenis antioksidan yang sangat baik untuk mata. Keduanya membantu melindungi mata dari kerusakan akibat paparan sinar biru dan radikal bebas. Ya, berbeda dengan makanan tinggi gula yang membuat energi cepat turun, telur rebus memberikan pasokan tenaga yang stabil. Kombinasi protein, lemak sehat, vitamin B dan mineral di dalamnya bisa membantu menjaga stamina lebih lama. Ini cocok banget untuk teman-teman Pradua yang merupakan pekerja maupun pelajar yang membutuhkan fokus tinggi. Selain itu, telur rebus juga mengandung vitamin D dan fosfor. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal, sementara fosfor menjaga kepadatan tulang. Dan last but not least, telur kaya akan selenium, vitamin A dan juga vitamin B12 yang krusial bagi sistem imun. Selenium melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan vitamin A menjaga jaringan tubuh

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM. Kedua,
2: waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

Aktivitas Kesehatan Masyarakat lulusan Universitas Indonesia Ngabila Salama membeberkan tanda-tanda tubuh mengalami kelelahan yang sering diabaikan dan bagaimana cara untuk mengatasinya sehingga individu itu tetap bisa apa ya, bisa terlihat bugar dan sehat kembali. Nah, tubuh itu yang terlalu lelah itu sering memberikan tanda yang dianggap sepele. Kalau diabaikan secara terus-menerus, ya kelelahan kronis itu bisa meningkatkan resiko kesehatan fisik maupun mental. Ngabila menyebutkan ada beberapa sinyal tubuh yang mengalami kelelahan, seperti mudah mengantuk di siang hari, sulit fokus, mudah lupa, emosi yang lebih sensitif, atau mudah marah. Orang-orang dengan tubuh yang lelah sering merasa sakit kepala, pegal yang berkepanjangan, terus juga mata terasa berat, sampai ke sering sakit atau daya tahan tubuhnya menurun. Salah satu penyebab dari seluruh tanda tersebut adalah kurangnya waktu tidur yang berkualitas. Ngabila menyampaikan hal tersebut itu bisa diatasi dengan tidur lebih lama di akhir pekan yang bisa membantu mengurangi utang tidur sementara. Ya, daripada kita keluyuran gak jelas, mendingan tidur ya. Investasi yang memang sangat menguntungkan. Selain bisa mengembalikan kondisi tubuh kita menjadi lebih prima, kita juga bisa lebih memberikan diri kita untuk menolak tua begitu, teman Pradua. Nah, tapi teman Pradua, kalau terlalu berlebihan juga gak baik ya. Seperti siang tidurnya tuh dari pagi sampai siang atau dari malam sampai siang itu berlebihan sih. Atau mengubah jam tidur drastis, nah itu juga salah. Ritme biologis tubuh tuh bisa terganggu, teman Pradua, dan justru bisa membuat tubuh kita lebih lemas saat kembali beraktivitas. Yang paling baik adalah menjaga jadwal tidur kamu tetap konsisten setiap hari dan juga memperbaiki kualitas tidur kamu biar bisa lebih teratur lagi. Guna menciptakan waktu tidur itu ya bisa membuat kita lebih disiplin. Tubuh kita secara langsung memiliki ritme yang lebih disiplin dan juga bisa membuat tubuh kita lebih optimal lagi nih, karena waktu istirahatnya itu jelas, teman Pradua. Disarankan juga untuk bangun tidur, bangun dan tidur itu di jam yang relatif sama. Jadi harus konsisten ya, teman-teman Pradua. Dan pastinya mengurangi gawai 1 jam sebelum tidur supaya tubuh kita itu lebih rileks dan tenang. Dan kalau Tiara sih juga lebih nambahinnya, ketika bangun tidur jangan langsung ngecek gawai, tapi lebih ke melakukan peregangan tubuh ya, meditasi dulu sebelum beraktivitas, dan pastinya minum air putih. Iya, pastinya semakin dewasa tuh kita semakin merasa tidur siang itu penting dan berharga sekali. Waktu kecil biasanya kalau disuruh tidur siang kita malah bolos tidur siang. Biasanya ada yang lompat jendela buat main karet bersama teman-teman di kompleks, ataupun juga main kelereng ya kan pagi-pagi, atau main layangan. Apalagi kalau misalnya lagi musim berangin ya, musim angin tuh sering banget tuh layangan-layangan tuh banyak sekali dimainkan oleh anak-anak komplek. Nah, ketika dewasa akhirnya kita tahu pentingnya tidur siang. So, jangan sampai menyia-nyiakan waktu kamu kalau kamu punya waktu untuk tidur siang ya, teman-teman.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 dengan satu informasi mengisi perjumpaan kita di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi Senin 11 Mei 2026. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar bertemu keluarga Putri Ubud di Gianyar, Bali, Sabtu 9 Mei 2026. Pertemuan ini membahas integrasi nilai sejarah dan tradisi lokal dengan kebijakan nasional. Hal ini guna menjadikan kearifan lokal sebagai fondasi industri kreatif berdaya saing global. Irene mengungkapkan bahwa Jokorda dari Putri Ubud bisa memberikan peran penting dalam menjaga napas seni dan juga budaya di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Irene berdialog dengan tokoh Puri Ubud mengenai peran keluarga kerajaan, utamanya dalam mendukung perkembangan seni tari, seni rupa, sampai kegiatan ritual yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut. Kementerian Ekraf juga memetakan pengelolaan hospitality berbasis budaya dan pariwisata berkelanjutan di Ubud.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini dengan satu informasi Kira kembali hadirkan di ruang dengar kamu. Iya. Teman Pro 2, cuaca panas belakangan rasanya tuh kayak nyengat banget ya. Cuacanya tuh tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kalau sekalinya panas tuh panas banget teman-teman perdua dan menyengat bahkan sejak pagi hari. Jadi untuk hari kamu itu, supaya hari kamu tidak kacau karena udara panas, lakukan beberapa persiapan berikut teman perdua. Yang pertama pastinya pilih pakaian yang tepat. Jadi pakaiannya itu jangan yang terlalu tebal ya, tapi yang serap keringat aja teman-teman perdua. Dan pastinya ketika kamu pakai, kamu ngerasa nyaman. Warna pakaian juga berpengaruh nih. Warna yang terang itu cenderung memantulkan panas, sementara warna gelap justru menyerapnya. Selain itu, pakaian yang longgar itu bisa memberikan ruang sirkulasi udara ya di dalam tubuh kita, supaya lebih mudah untuk lebih mudah untuk bernapas. Pori-pori kulit kita bisa mudah untuk bersirkulasi, mendapatkan udara yang baik gitu teman-teman perdua. Lanjut, paparan sinar matahari langsung itu bisa berdampak pada kulit, mulai dari kemerahan sampai ke resiko jangka panjang seperti penuaan dini. Menggunakan tabir surya sebelum keluar rumah menjadi langkah dasar yang sering diremehkan. Selain itu juga perlindungan tambahan seperti topi, kacamata hitam atau payung juga bisa membantu mengurangi paparan langsung. Barang-barang ini akan bukan saja sekedar pelengkap, tetapi bagian dari perlindungan diri saat suhu sedang tinggi. Next teman Pro 2, banyak orang baru minum air setelah merasa haus ya. Padahal itu tanda awal kalau tubuh kita itu sudah kekurangan cairan. Ya, sebelum keluar rumah penting ya untuk memastikan tubuh sudah cukup terhidrasi. Minum air putih sebelum beraktivitas bisa membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan kalau aktivitasnya itu di luar cukup lama, membawa botol air ya, botol minum sendiri itu juga bisa menjadi solusi praktis untuk menghindari dehidrasi. Ya, tidak semua waktu dalam sehari itu memiliki tingkat panas yang sama. Biasanya suhu mencapai puncaknya tuh pada siang hari, siang ke sore. Nah, dalam sehari suhu terpanas biasanya antara pukul 10 pagi sampai ke 4 sore ya. Kalau memungkinkan, atur jadwal keluar rumah kamu di pagi hari atau menjelang sore. Selain lebih nyaman ya, resiko paparan panas juga paparan panas berlebih juga bisa ditekan. Lanjut teman peradua, tubuh biasanya memberikan tanda saat mulai kelelahan akibat panas ya, seperti pusing, lemas atau keringat berlebih. Dan sayangnya banyak orang memilih untuk mengabaikannya. Kalau mulai merasa tidak nyaman, ya penting nih untuk segera mencari tempat teduh untuk beristirahat sejenak. Lanjut teman peradua, last but not least, cuaca panas bukan waktu yang ideal untuk melakukan aktivitas fisik berat di luar ruangan ya. Kalau memang harus beraktivitas, usahakan untuk melakukannya secara bertahap dan tidak terlalu memaksakan diri. Mengatur aktivitas itu bisa membantu tubuh kamu beradaptasi dengan suhu lingkungan. Istirahat yang cukup di sela kegiatan juga penting supaya tubuh kamu tidak terlalu kelelahan. Persiapan sederhana sebelum keluar rumah bisa membuat aktivitas kamu lebih terasa nyaman ya, dan tetap berjalan tanpa

0: kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat
1: 94,5 FM. Pro 2 RR Itual. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
2: This is...
3: Right, right, baby, I can't turn it.

0: iya pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan.